beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kemana Best TV? Dari Bojonegoro ya sobat. Selamat pagi yang barusan merapat, yang barusan bergabung ya di 96,6 Best FM Radio di Bojonegoro ya, di perjalanan IG pagi hari ini. Di cuaca yang masih mendung-mendung, masih redup, masih lumayan dingin lah ya udaranya. Tapi mudah-mudahan semangatnya sobat udah luar biasa, udah menggebu ya di kesempatan hari ini untuk menyelesaikan segala macam rutinitas. Dan cuaca pagi hari ini kok penuh dengan mendung. Apakah hujan akan ikut mewarnai? Apakah hujan akan datang? Apakah hujan akan turun? Coba kita cek ya perkiraan cuacanya di hari ini. Ho ho ho ho. Hari ini perkiraan cuacanya cerah sobat. Ini cerah, bahkan terbilang cerah banget ya, soalnya sampai 22 derajat Celsius. Tapi nanti masuk lagi mendung-mendung lagi. Ada perkiraan hujan ringan sih di jam 12-an siang gitu ya. Tapi enggak tahu juga, namanya juga cuma perkiraan ya, bisa terjadi bisa tidak. Tapi sampai malam juga ini apa cerah lagi, cetar lagi gitu ya. Oke. Ya pasti apapun cuaca hari ini, mudah-mudahan tidak sedikit pun mengganggu rutinitas sobat ya. Mudah-mudahan semuanya tetap berjalan dengan lancar-lancar aja ya. Ada Pak Ali. Halo, selamat pagi dari kawasan Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir pagi hari ini di perjalanan IG ya. Gimana di kawasan Malang cuacanya pagi hari ini? Apakah juga masih terpantau mendung-mendung saja? Yang lagi terpantau mendung-mendung saja sambil nyeruput kopinya, apalagi kopi susu gitu ya. Mantep, seger banget gitu ya Pak Ale ya. Jangan lupa sandingannya roti goreng ya. Itu dia. Wes toh, serasa ini hidup enggak ada beban sama sekali ya. Nyeruput kopi, nyemilih roti goreng, hawanya mendung. Wah, sahdu banget. Sambil ditemenin lagu-lagu dari 96,6 Bass Radio Nebo Jonegoro. Begitu ya Pak Ale ya, enggak tuntas nanti tetap merapat hanya di 96,6 Bass Radio Nebo Jonegoro ya. Bu Win, dari kemarin enggak ada notif masuk di sini loh. Bu Win, kemana ya? Radionya belum di-stel kah pagi hari ini? Atau mungkin juga lagi benar-benar sibuk jadi nggak bisa notif masuk di sini ya. Wes, selamat pagi ya Bu Win ya. Kalau ada Bu Win ada Mbak Las juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas juga Mbak Las ya. Mengawali apapun aktivitas pagi hari ini, pokoknya sambil tetap merapat di 96,6 Bass Radio nih Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ya, semalam kemana Bas FM Radio Bojonegoro ya sobat. Masih di perjalanan IG pagi hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat pagi saja. 08 11 305 2966 ya, yang pengen merapat pagi hari ini boleh ditunggu di WA-nya 88 88 89 juga boleh ya, di teleponnya. Ya pasti apapun aktivitas di pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya udah berjalan dengan lancar gitu ya. Coba ada yang merapat, ada yang bergabung, disapa dulu di sini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Dian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ember. Alhamdulillah kabarnya juga baik ini Bu Ember, bagaimana?
1: Kabarku awake gak pinuk, Mbak.
0: Loh, awake gak pinuk, kena apa?
1: Mana kemarin aku gak naik.
0: Flu,
1: Mbak. Iya, kena flu.
0: Oh, alah, berarti lagi libur ini ya.
1: Ya, ini kan sambil tidur ya, sambil ngomong, Mbak.
0: Loh, sambil tidur sambil tetap ngomong. Oh alah, ya semangat semangat ya.
1: Nah, habis E kok Mbak.
0: Gitu, oke.
1: Keluar baru masih main Mbak, belum mandi.
0: Masih pagi, jangan mandi dulu. Oke.
1: Lagunya Mbak.
0: Lagunya apa Bu Ember?
1: Lagunya itu.
0: Apa? Apa?
1: Liwung.
0: Iya. Oh iya iya, lagi liwung ora soalnya ya.
1: Salamnya buat Mbak Rum.
0: Iya.
1: Ada kan teman, Mama Yanti.
0: Ada
1: Mama Yuni. Ada itu. Bu Merah Behitris.
0: Oke. Iya, ini dapat salam dari Pak Alek, katanya cepat sembuh ya Bu Ambar.
1: Alek, selamat pagi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Aku kena flu.
0: Oke. Iya, ini lagi musim ya.
1: Ada itu.
0: Siapa?
1: Siapa toh Mbak? Aku kok lupa.
0: Siapa toh?
1: Itu loh. Ya.
0: Ya Allah Bu Win.
1: Ya
0: Allah, ya Allah Bu Win ya.
1: Aku gak naik satu hari kok sudah lupa toh Bu Win.
0: Bu Win cek sibuk ini paling urung anak gabungan no.
1: Alvaro mandi lo ya.
0: Alvaro mandi Alvaro. Lo ya harus mandi no biar ganteng lo. Ya apa toh.
1: Dipanggil sama Mbak Dian disuruh mandi lo ya.
0: Alvaro, mandi-mandi Alvaro.
1: Sudah Mbak, salamnya semuanya tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Lagunya saya tunggu. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih.
1: Selamat pulang hati-hati. Terus mandi yang gak mau gitu ya.
0: Lah iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Ember. Pagi hari ini lagi kurang fit, lagi kurang enak badan ya. Ya wes, mudah-mudahan juga segera sembuh, segera sehat di kesempatan pagi hari ini sambil tetap mendengarkan Semalam Kemana Bas FM Radio Ne Bojonegoro ya. Pokoknya tetap semangat. Mudah-mudahan flu-nya segera sembuh gitu ya. Nanti kita coba bahaslah tentang flu hari ini, karena ini salah satu penyakit yang juga mudah sekali datang dan biasanya juga muncul di musim-musim kemarau kayak gini ya. Oke, request lagunya Bu Ember dulu ya. Lewung dihadirkan pagi hari ini tetap di IG.

0: kaya old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
0: Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum,
0: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut kayangan api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancir di Bojonegoro.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro sobat, masih di perjalanan iki pagi hari ini. Cuacanya udah mulai cerah, udah mulai terang, udah mulai panas ya, cetar membahana. Jadi mudah-mudahan untuk sobat yang masih malas, masih ogah-ogahan di kesempatan pagi hari ini, sudah semangat ya untuk menjalankan apapun aktivitasnya ya. Sudah bangkit gitu ya, udah gak malas-malas lagi ya. Oke deh, yang pengen merapat, pengen bergabung masih ditunggu ya di 0813052966 untuk WA-nya. Ataupun juga telepon boleh ya, 885809. Apapun aktivitas yang sudah dikerjakan, pokoknya hari ini semangatnya harus luar biasa ya, bareng Dian Wijaya. Dan kita masuk di season yang terakhir ya sobat, ini udah jam 8. Kita masuk di season yang terakhir di perjalanan IG ya, di kesempatan pagi hari ini. Tadi kita bicara tentang flu ya sobat ya. Flu bisa datang kapanpun dan bisa menyerang siapapun, khususnya di pergantian cuaca yang kayak gini nih ya. Cuaca yang gak menentu seperti ini nih, mudah sekali yang namanya flu datang mengganggu gitu ya. Nah kali ini sobat, kita akan bicara tentang flu supaya kita bisa berantisipasi gitu ya, untuk mencegah yang namanya flu datang mengganggu ya. Karena flu ini adalah penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Dan flu berbeda dengan pilek biasa karena memang gejalanya muncul lebih cepat dan terasa lebih berat ya. Biasanya disertai demam, batuk, kemudian hidung tersumbat, tenggorokan ikut sakit, kepala juga ikut sakit. Nah, badan juga kadang ikut pegel dan lemes gitu ya. Bahkan kadang ada yang menggigil. Dan cara penularannya ini biasanya bisa dari percikan batuk atau bersin, kemudian tangan yang menyentuh benda terkontaminasi lalu menyentuh wajah dan kontak dengan orang yang sakit. Yang pasti kalau memang hari ini ada lagi terganggu flu ya, seperti Bu Ambar tadi, jangan lupa untuk beristirahat yang cukup, kemudian banyak minum air hangat ya, minumnya minum air hangat, itu dia ya. Kemudian makan bergizi, gunakan masker agar tidak menular ke orang lain. Atau kalau memang udah kayak ini ya, gak bisa ditahan, boleh minum obat penurun demam atau pereda nyeri. Ini bisa membantu sesuai aturan pakai ya. Dan untuk pencegahannya, jangan lupa untuk cuci tangan rutin, jangan berbagi alat makan atau minum. Pastikan jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi ini ya, makanan yang bergizi, yang bervitamin, buah-buahan yang seger gitu ya, boleh. Jadi untuk sobat bas yang memang kebetulan hari ini sedang terserang flu ya, yang paling utama istirahat yang cukup. Dan jangan lupa minum air putih yang hangat ya, biar bisa meredakan tenggorokan yang mulai gatal-gatal dan kayak kering gitu ya. Biasanya yang sering muncul di awal-awal kan itu gejalanya ya. Oke, dan masih bareng Dian Wijaya yang memang kebetulan hari ini kurang fit, kurang sehat. Mudah-mudahan segera sehat lagi, segera fit lagi, bisa aktivitas lagi ya dengan lancar ya. Dan yang pasti tetap melakukan pencegahan, karena bagaimanapun juga mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Dikasih dulu sama yang satu ini, tetap di Semalam Kemana Bahas FM Radio nih Bojonegoro.

0: Bingkus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink
3: My Mood Booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Yang masih dari kawasan Arena 17.7 di Goroya, sobat di IG. Pagi hari ini yang baru berapa yang baru bergabung ya, sobat pagi. Yang posnya masih boleh ya, menunggu di 08.11.305.296 ya, untuk WA ataupun juga teleponnya ya. Dan yang pasti juga sobat, jangan sampai ya pagi hari ini jadi marah-marah, jadi nesu-nesu gara-gara ini ya, lemot sinyalnya, loadingnya lama. Mau dengerin Blast FM juga sinyalnya lama gitu ya. Jangan ya, karena sobat ya, memang kita itu baru sadar kalau ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang gitu ya. Dia siapa? Dia sinyal ya, sinyal, bukan yang lainnya ya. Dia sinyal, serius. Hari gini siapa yang gak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, mau streaming lagu favorit, mau video call sama teman dan juga keluarga, atau ngabarin apapun pokoknya ya sobat. Kalau udah gak ada sinyal, dan yang pasti semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Kalau sinyalnya hilang, oh gak bisa ya. Itu kayak terasa dunia ini hampa ya. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia ya. Pas dia bagus, hidup kita terasa tenang dan damai gitu ya. Tapi pas dia hilang dikit, wah paniknya luar biasa. Satu rumah ikut panik semuanya. Apalagi kalau penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering gitu ya. Rasanya kayak di PHP-in semesta. Rasanya ngeker-keruan ya. Jadi sobat, sekarang gak perlu bingung lagi, karena untungnya sekarang udah ada Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfriend gak cuma buat di kota aja, tapi Smartfriend jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat sobat yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfriend, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas sobat Bas FM seharian. Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambein wasir, minum ambesir.

Ya, masih dari kawasan Amtahara yang 17 Bojonegoro ya sobat. Di perjalanan IG pagi hari ini, yang baru berapa yang baru bergabung, selamat pagi ya. Cuaca udah benar-benar cetar, cerah, terang, panas. Jadi yang mungkin masih malas, masih ogah, masih PW, bangkit ya, segera bangkit. Sementara yang udah benar-benar sibuk dengan berbagai macam rutinitasnya, dengan beragam aktivitasnya di pagi hari ini, mudah-mudahan dengan mendengarkan lagu-lagu di IG juga bisa menambah semangat yang luar biasa untuk segera terselesaikan ya. Saya lagi ngeliat video yang satu ini nih, benar-benar apa, ini sobat ya, cinta sehidup semati. Ini kan lagi musim ibadah haji ya. Nah, ini ada sebuah video yang lagi viral sobat. Kisah jemaah ya, yang bernama Kakek Wardoyo. Di mana ini Kakek Wardoyo pada saat itu tuh tiba-tiba terpisah ya dari istrinya, Nenek Rohaniah, saat hendak naik bus di Bandara Jeddah menuju Mekah. Dan pada saat diminta untuk segera naik bus, Kakek Wardoyo ini menolak sobat. Dia menolak karena melihat istrinya belum ada gitu ya, pasangan hidupnya belum muncul gitu ya. Jadi dia mau menunggu, ditunggu sampai penumpang akhir masuk. Tapi ternyata sosok sang istri juga tidak kunjung terlihat. Dan ternyata sang istri naik bus lain gitu. Wah, di sini nih yang jadi heboh ya. Jadi kakek nenek asal Temanggung ini ya, kemarin sempat bikin heboh karena dia tidak mau dipisahkan dari sang istrinya. Jadi akhirnya petugas mengantarkan kakek ke tempat bus yang mana istrinya naik di situ. Jadi mereka bisa bersatu kembali ya. Oh, itulah berarti cintanya benar-benar tulus, tak mau terpisahkan ya. Ini adalah satu pembuktian ya. Berarti kan kalau katanya benar-benar cinta gitu ya, itu kan bisa dibuktikan juga pas waktu di sana ya. Jadi benar-benar ini sang kakek mencintai istrinya dengan setulus hati. Dia gak mau loh sobat. Ini saya ngeliat videonya itu udah dipaksa sama petugas, cepet naik. Soalnya giliran sama jemaah-jemaah yang lain gitu ya. Tapi sang kakek tetap kokoh gak mau, aku pengen tani bojoku. Dan ternyata setelah dicarikan informasi, sang istri sudah naik bus yang satunya. Tapi istrinya gak nyariin suaminya ya. Berarti ini ketulusannya, kecintaannya ini benar-benar dari sang kakek gitu ya. Dan untungnya mereka bisa bersatu kembali ya. Kalau udah ketemu tuh rautnya udah bahagia banget gitu ya. Oke ya, Kakek Wardoyo sama Nenek Rohaniah, mudah-mudahan ibadah hajinya lancar, mabrur. Dan mudah-mudahan benar-benar ya menjadi pasangan langgeng tiljanah ya nantinya ya, amin. Jadi untuk sobat Bas yang mungkin juga salah satu anggota keluarganya ada yang menjalankan ibadah haji, sudah dapat kabar apa ya? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik-baik ya, pokoknya yang baik-baik, yang bagus-bagus gitu ya. Dan ini juga untuk lebaran hajinya sendiri, untuk Idul Adhanya juga tinggal 1 minggu ya. Jadi mungkin ada persiapannya juga sudah mulai dari sekarang gitu ya. Pokoknya semuanya lancar, yang nanti juga mau berkorban, semuanya pokoknya lancar gitu ya. Mungkin bisa memulai membeli hewan korbannya dari sekarang gitu ya, biar harganya nggak begitu naik. Karena biasanya kalau beli pas mendekati hari H, naiknya bisa berlipat-lipat gitu ya. Pokoknya yang mau korban lancar selalu, yang belum bisa korban tetap bahagia dan ceria. Mudah-mudahan tahun berikutnya masih ada kesempatan. Begitu sobat ya. Tetap di IG, masih bareng Dian Wijaya. Kembali dikasih dulu yang satu ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ya, semalam kemana Bas FM Radio Bojonegoro ya. Selamat pagi Bunda Inung. Pagi hari ini sambil menata telur puyuhnya gitu ya. Mau dikirim kemana Bun? Wah, lancar-lancar selalu gitu ya Bun ya. Aktivitasnya bersama dengan keluarga tercinta. Lagi menata telur puyuhnya yang mau dikirim. Lancar pokoknya ya Bun ya. Terima kasih pagi hari ini juga sudah merapat di semalam kemana Bas Radio Bojonegoro ya. Di kawasan Malang paling sudah cerah cetar membahana sama berarti kayak di Bojonegoro ya. Bojonegoro ini juga sudah cetar, sudah terang, sudah benderang gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan aktivitasnya juga secerah hari ini, lancar seterang hari ini begitu ya. Dan kebersamaan kita di pagi hari ini sobat tidak terasa juga harus dituntaskan ya. Tetap merapat, tetap bergabung Spektrum, sesaat lagi bisa disimak kembali. Dan kita ketemu lagi besok seperti biasa ya. Terima kasih untuk segala kebersamaannya ya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Sampai jumpa dan permisi yuk. Bye-bye.

0: kesempatan berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini. Kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngajar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
3: Tijus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan ibu suntung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Power geng, push!
9: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
8: Padahal dikit lagi winner!
10: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
8: Baru? Wih, keren pack barunya!
10: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja, mau gak?
8: Wow!
11: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
10: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
11: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing.
11: Masa gak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
11: Choco Drink,
6: my mood booster.
11: Menyala moodku.
10: Dari Wings Food.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Des, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelancer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tantangan seringkali dilihat sebagai hambatan. Padahal, tantangan bisa mengeluarkan versi terbaik diri kita. Menyelesaikan tantangan kecil, seperti bangun 15 menit lebih awal di pagi hari, bisa membawa peningkatan terhadap produktivitas harian kita.
0: 96,6 Bass FM, kata

0: gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
2: Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: kaya Old Money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong,
1: So Clean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
2: Parfum apa sih?

0: Cortés, Rausa Bingung, Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Agar hubungan keluarga makin dekat, coba lakukan rutinitas bersama. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Salah satu contohnya adalah olahraga ringan, seperti bersepeda atau jogging. Dengan olahraga, fisik pun menjadi bugar. Fisik yang bugar pun merupakan karakteristik keluarga sehat dan bahagia. Anda bisa juga memilih aktivitas yang lebih santai seperti makan malam bersama di restoran favorit atau menonton film. Meski simpel, aktivitas tersebut bisa memberikan kenangan manis untuk seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika Anda tengah mengalami masalah dalam pekerjaan, jangan biarkan tumpukan masalah tersebut mengalahkan diri Anda. Boleh saja merasa lelah dengan rutinitas dan pekerjaan, namun selanjutnya harus bangkit dan melakukan yang terbaik.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Kenatural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Kenatural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyo.
1: K-Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
0: Bisa dong. Makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea. Diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya. K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk. Yuk, buruan kita borong. K-Natural White, glowing is yours.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
5: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman.

Sakuna Shozahira, mouse pilnya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedung Sari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersedih.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Minta mana?
6: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
5: Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja. Pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Tengah Anda simak Lalopin, Lalopin Indonesia dari 9.6 Bas FM.

0: Lagu Pop Indonesia siang kali ini ya, tentu saja kembali hadir Elvi untuk menemani Anda semua sampai tuntas di jam 3. So, Sobat Bas, untuk Anda pada siang hari ini ya, selamat bertugas saja, selamat bersibuk kerja, selamat menjalankan aktivitas, dan juga yang mungkin lagi santai juga selamat bersantai ya. Bersama Lagu Pop Indonesia sampai tuntas di jam 3 ya. So yang masih belum bergabung silakan bergabung. Seperti biasanya untuk Anda yang ingin bergabung di on air ya, 0353885809 juga untuk WhatsAppnya di 0811305296.
1: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Baik, masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan MT Haryono Cetak Bojonegoro ya, di 96,6 Pas FM Radio Ne Bojonegoro. Sobat Pas FM, seperti biasanya ya pada siang kali ini, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya di 0811 305 2966, juga untuk telepon di 0353 885 809. Sampai tuntas nanti untuk kebersamaan film menemani Anda di jam 3 pastinya ya.

Oke, siang kali ini juga masih bersama lagu pop Indonesia, tentu saja ya, bareng Elvi di sini, Sobat Bass FM. Oke lah, silahkan, pastinya saya tunggu dan saya undang gabungannya ya di 0811 305 2966. Seperti biasanya juga, untuk on air juga perlu banget ya, di 0353 885 809. Sobat Bass FM, gimana nih siang kali ini? Apakah semuanya sudah berjalan dengan lancar? Sesuai apa yang Anda rencanakan, Sobat? Pastinya untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah, di kantor, ataupun juga pastinya itu ya Sobat, dimanapun Anda beraktivitas gitu ya, saya ucapkan selamat siang, selamat mendengarkan. Pastinya lagu pop Indonesia siap menemani Anda semuanya sampai tuntas di jam 3 nanti Sobat. So, yang masih belum merapat, yuk silakan merapat bareng Elvi ya.

Pusing kenapa sih Sobat Bass FM? Kan ada Elvi di sini ya untuk menemani Anda. Tentu saja bersama lagu pop Indonesia siang kali ini. Iya, kau datang, kau pergi seperti sibuk sendiri. Membuatnya aku membuatnya jadi bingung. Aku tuh bingung banget kalau dia datang, dia pergi. Apalagi kalau tentang si doi yang lagi asik-asiknya ngobrol, chat, kemudian juga lagi asik-asiknya VC ya, video call, tapi ternyata dia tiba-tiba menghilang. Tahu enggak kenapa menghilang? Waduh, lah kuwi lho masalah iki. Di jaringan internetnya, waduh, ya apa sih, rek? Nah iya, mau lagi asik-asiknya ngobrol, lagi asik-asiknya nonton, ataupun lagi asik-asiknya, apa ya, semangat mengerjakan tugas ya. Giliran mau dikirim, giliran sudah mau selesai, gak taunya ngadat. Internetnya sungguh mengecewakan. Tenang saja Sobat Bass FM. Kadang tuh ya, kita tuh baru sadar memang ada hal kecil yang penting banget pas si dia itu tiba-tiba ngilang kayak gitu. Ya itu tadi, kayak sinyal ya. Nah, sinyal internet nih memang untuk saat ini tuh luar biasa sekali ya. Bisa melancarkan segala apapun yang akan kita kerjakan yang kaitan dengan media sosial. Serius deh sobat, kalau kita mau promosiin sesuatu barang apa nek misalnya ono bakul-bakul ngono kae sobat. Apapun kan ditawarkan di media sosial ya. Terus kalau sinyal kita hilang-hilang kayak gitu kan otomatis waduh, memperlambat pekerjaan kan gitu ya. Serius deh sobat, hari gini siapa sih yang enggak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin aku sudah nyampe. Tuh semuanya tuh butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya lagi nih Sobat Bass FM, sinyal tuh sekarang sudah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidupnya tenang. Pas dia hilang dikit, waduh, paniknya satu rumah. Semuanya jadi panik ya. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya kayak gitu sobat. Terus tiba-tiba buffering. Nah rasanya tuh kayak di PHP-in semesta, tau gak? Nah sobat Bass FM, untungnya sekarang ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smart Friend gak cuma kuat di kota aja ya, tapi Smart Friend ini jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, ini semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus kayak gitu. Jadi Sobat Bass FM, yuk monggo. Kagem jenengan sedaya nih Sobat Bass FM ya. Buat sobat semuanya saja yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smart Friend, jagoan sinyal yang paling siap menemani aktivitas kalian seharian. Ya, Smart Friend, sinyal Smart Friend, sinyal kuat internet super cepat pastinya ya.

Masih bersama lagu pop Indonesia pada siang kali ini ya, tentu saja sampai tuntas nanti di jam 3. Thank you untuk sobat yang sudah merapat ya, komunitas Sobat Bahasa FM semuanya saja. Terima kasih sudah meramaikan grupnya KSB ya. Ini luar biasa sekali loh, ada yang kirim-kirim macam-macam lauk pauk nih siang kali ini. Ngirimnya itu bentuknya foto, bukan ngirim-ngirim itu ya makanannya ya. Oke lah, tukar-tukar foto gitu ya, biar terasa lauknya bermacam-macam dan berbeda-beda. Ya, masih bersama Elvi ya pada siang kali ini. Silakan, masih saya tunggu gabungannya di 08113052966 ya. Terima kasih juga untuk sobat yang tadi juga sudah Elvi puterin ya untuk lagunya, sebuah single dari Bunga Citra Lestari. Saat kau pergi, apa kau mendengar dan melihat? Eh, salah ya, kebalik ya.

0: Iya, apakah kamu mendengar ketika aku kehilangan kamu itu rasanya sedih, ingin menangis tak henti-hentinya gitu sobat. Lah kenapa? Ya iyalah, tiba-tiba si doi menghilang. Tiba-tiba dia itu saat kita lagi rindu-rindunya ingin ngobrol, gak taunya menghilang. Jangan suuzon dulu. Dicek dulu ya, dicek apanya. Coba sinyalnya itu jangan-jangan, coba internetnya itu sinyalnya kurang wow gitu ya. Iya, tapi terkadang ini gara-gara sinyal ini loh. Iso garai apa ya istilahnya, salah paham sama pasangan, salah paham sama seseorang, bisa menjadi salah paham antar atasan dan bawahan. Kenapa? Karena kalau sinyalnya kurang bagus, otomatis kalau kita mau kirim-kirim laporan kayak gitu, waduh rai apa iki? Sinyale iku lo gak kena rai. Iki lo apa ya istilahnya iku, kita itu enggak bisa jalan, enggak bisa kerja kalau enggak ada jaringan internet yang memang luar biasa. Kalau lemot kayak gitu, aduh ya. Tapi tenang aja sobat Bas FM ya, kadang tuh ya memang kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas si dia tiba-tiba menghilang kayak gitu, kayak sinyal gitu ya kan. Serius deh sobat ya, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe. Itu semuanya tuh butuh sinyal, butuh internet yang aman dan lancar pastinya ya. Dan lucunya sinyal itu ya sekarang udah kayak sahabat paling setia gitu loh sobat. Pas dia bagus, pas dia itu kenceng sinyalnya, jaringannya sip, hidup itu terasa tenang dan happy gitu ya. Tapi pas hilang dikit gitu sobat, waduh panik kayak kelosa, arat-arat uangku pada bingung nih sobat. Bingung toh ya lawang tiba-tiba dia menghilang kak ya, otomatis juga apa yang kita kerjakan gitu kan juga macet semua gitu ya, jadi panik kan ya. Nah apalagi kalau lagi penting-pentingnya gitu sobat Bas FM, terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah sobat Bas FM, untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren ini jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus, ya kan? Jadi sobat Bas FM, buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas kalian seharian. Smartfren, sinyal kuat internet super cepat. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
1: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong,
0: So Clean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Moms, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama dan satu-satunya, duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Ekonomi nanas dan jeruk nipis terbukti jagonya ngikat bau amis dan lemak berlapis.
3: Wangi segarnya nanas.
2: Baca! Nyuci apa aja, satset. Si paling jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Parking bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
6: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Ya, masih bersama 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro ya. Semua selalu untuk sobat tercinta pada siang hari ini. Sobat Bass FM, biasanya kalau kita tentang menabung itu pastinya kan kalau ada uang disisikan untuk menabung ya. Tapi kalau di luar negeri itu sobat, kalau membahas tentang tabungan ya, orang menabung itu kalau di luar negeri itu mengutamakan tabungannya dulu. Jadi ada target untuk menabung, setelah itu sisanya untuk kehidupan sehari-hari. Benar nggak? Tapi ya ada baiknya juga ya, karena istilahnya kalau kita memprioritaskan untuk menabung itu ada target kayak gitu. Jadi misalnya tujuan kita apa, menabungnya harus sekian-sekian setiap bulannya, itu kan pastinya tabungan juga cepat banyak ya. Tapi kalau bagi orang yang suka itu ya, memutar-mutar uangnya dalam bentuk invest gitu ya, tapi katanya kalau menabung itu lama berkembangnya uang. Kenapa? Karena bunganya cuma sedikit. Kalau nabung, mending diinvestasikan dalam bentuk lainnya, misalnya kayak emas dan sebagainya. Ya, namanya juga kepuasan hati ya. Ya ada yang senang ini, ada yang senang dengan cara seperti itu, ada yang suka beli aset, karena kalau beli properti ya kayak rumah, kayak tanah gitu kan, atau sawah itu kan setiap tahun pasti naik. Enggak ada ceritanya itu kalau setiap tahun turun harga tanah itu, enggak ada, pasti setiap tahun itu akan naik kayak gitu. Ya udah sobat, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda, yang penting jangan boros ya. Kalau kita punya uang gajian ya harus ditabung yang paling utama ya. Nanti setelah itu selebihnya untuk keperluan kebutuhan pribadi kayak gitu. Yang penting jangan foya-foya meh butuhane ra ono. Masa iya sih ada orang yang enggak punya kebutuhan, ada kayaknya. Ya udah sobat, bersama 96,6 Bass FM Radio De Bojonegoro, masih di program kesayangan kita, lagu pop Indonesia.

0: Kampus.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyokletnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow.
3: Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Cokodring
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Cokodring
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Amen wasir, minum Ambesir.
6: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

Ya, masih diperjelaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jeta Bojonegoro ya. Kita sudah di sesi 3 nih, Sobat Bas FM. Gimana, pernah gak Anda pengalaman menabung itu, terus hasil tabungannya bisa dibelikan sesuatu yang sangat berharga sekali? Pernah kan ya, rasanya itu puas dan senang kayak gitu. Justru malah kalau udah terkumpul banyak itu, kayak mau beli apa gitu, kalau gak mendesak banget itu, jadi kayak sayang banget. Biar tabungannya semakin banyak, nya kalau dibuat beli apa-apa mending pakai dana lain kayak gitu. Iya, biasanya ini ada tipe seseorang yang menabungnya enggak hanya satu ya tujuannya, tapi ada juga yang menabungnya itu untuk hal-hal lain kayak gitu. Yang pastinya kita menabung itu apa ya istilahnya, itu memang sangat penting sekali untuk masa depan. Jadi Sobat Bas, terkadang kita hidup itu tidak tahu ya apa yang terjadi di masa yang akan mendatang. Jadi setidaknya kita kalau ada cadangan dana kayak gitu kan juga aman gitu ya. Apa yang jagana siapa tuh ya ya. Kehidupan semakin lama apa-apa semakin mahal gitu loh ya Sobat ya. Baik, masih bersama lagu Pop Indonesia sampai tuntas di jam 3.

0: belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Yakin sahabat Bas FM, terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia mendengarkan 96,6 Bas FM. Ini sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dari kawasan Jalan MT Aryono, Cetak Bojonegoro, Elvi pamit dulu ya. Selamat sore dan permisi. Dadah.

0: Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Saatnya kita ikuti kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
2: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Selasa 19 Mei 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Permudah akses, Disposip Bojonegoro luncurkan layanan Tanya Pustakawan berbasis WhatsApp. Wabub tekankan mahasiswa untuk turut mengawal isu publik dan kebijakan daerah. Pemkab Bojonegoro fasilitasi studi pembelajaran para penyandang disabilitas.
1: Forum Radio Bojonegoro.
2: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disposip Kabupaten Bojonegoro terus berinovasi meningkatkan mutu pelayanan publik guna memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat tanpa harus datang langsung ke lokasi. Disposip resmi menghadirkan layanan inovatif bernama Tanya Pustakawan. Layanan ini dirancang khusus untuk membantu para pemustaka untuk mendapatkan informasi seputar perpustakaan dengan cara yang lebih mudah, cepat, dan responsif melalui integrasi fitur WhatsApp. Kepala Disposip Kabupaten Bojonegoro, Erik Firdaus, menyampaikan inovasi ini merupakan langkah nyata Pemkab Bojonegoro dalam beradaptasi dengan era digital, sekaligus meningkatkan layanan literasi kepada masyarakat luas. Melalui fitur Tanya Pustakawan, masyarakat atau pemustaka dapat melakukan konsultasi dan menanyakan berbagai hal, diantaranya konsultasi referensi, pencairan buku, informasi keanggotaan, serta layanan lainnya seperti kritik dan saran. Untuk caranya sangat mudah, pemustaka cukup memindai atau scan barcode yang tertera pada poster resmi, kemudian klik fitur layanan WhatsApp Pustakawan, langsung sampaikan pertanyaan yang diinginkan. Nantinya, para pustakawan akan langsung merespon dengan slogan mudah, cepat, dan responsif. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk terus hadir sebagai solusi atas pemenuhan kebutuhan informasi dan peningkatan minat baca masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini tengah fokus di bidang pembangunan, di antaranya terkait isu putus sekolah, pemerataan pendidikan, hingga kesiapan ekonomi daerah pasca migas. Ditegaskan hal ini memang menjadi tantangan nyata yang harus dipersiapkan sejak dini. Saat menghadiri acara pembukaan konferensi cabang Konvercap Himpunan Mahasiswa Islam HMI Bojonegoro ke-23 Sabtu lalu, Wabub menjelaskan mahasiswa juga diharapkan ikut mengawal isu-isu publik dan kebijakan daerah. Selain itu juga mendorong pembangunan tidak berorientasi jangka pendek saja. Karena itu perlu ada penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, dan pemerataan pembangunan. Melalui Konvercap ke-23 ini, HMI Cabang Bojonegoro berharap dapat melahirkan gagasan, kepemimpinan, serta arah gerakan yang lebih progresif dan responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat dan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan dan penguatan kapasitas penyandang disabilitas. Salah satunya melalui dukungan terhadap kegiatan silaturahmi dan studi pembelajaran yang dilakukan Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro PDKB ke Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri PDKK. Ketua PDKB Sanawi menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Sosial atas dukungan penuh yang diberikan sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kunjungan dan silaturahmi ke PDKK merupakan bagian dari upaya organisasi untuk terus belajar dan memperkuat kapasitas kelembagaan agar semakin adaptif dan berkembang. PDKB dinilai konsisten menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendorong pengembangan potensi sosial dan budaya bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bojonegoro. Sekian kilas berita 3 hari ini. Saya Citra, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Lalawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, sobat Bass FM, ada satu komposisi ya. Ini lagunya The Virgin dulu, judulnya Belahan Jiwa barengan Emma Amalia. Sudah mengantarkan kita menit ke-12 lepasnya di jam 3 sore. DKM Dangdut Koplo Mania edisi siar hari ini di tanggal 19 Mei 2026. Sehat sobat ya, yang pasti juga Bila berharap semangat selalu. Dan nanti kita juga akan berbagi informasi, dan yang pasti tetap stay tune di channel kesayangan.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Iya sobat, balik lagi masih di 96,6 Radio Negeri Bojonegoro. Masih barengan Bella Puspa di sore kali ini. Tadi Bella berangkat itu sudah mulai hujan gerimis ya. Tapi ini alhamdulillah sepertinya tidak jadi hujan. Dan sobat juga bisa melanjutkan perjalanan. Mungkin ada yang masuk shift sore ataupun juga perjalanan pulang ke rumah, juga tetap berhati-hati. Dan untuk informasi yang akan Bella sampaikan ini terkait PMK Bojonegoro yang akan menggelar Lomba Bertutur 2026 untuk tingkat SD dan MI sobat. Jadi hal tersebut juga guna melestarikan kearifan lokal. Nah, untuk PMK Bojonegoro ini pastinya juga melalui Dispusip atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat literasi sekaligus melestarikan kearifan lokal. Dan kali ini Dispusip membuka pendaftaran Lomba Bertutur tahun 2026 tingkat kabupaten yang ditujukan bagi siswa-siswi sekolah dasar, SD, dan Madrasah Ibtidaiyah atau MI sobat. Nah, lomba ini bercerita temanya itu bercerita tentang lokal khas Bojonegoro yang digelar secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Nah, PMK Bojonegoro juga telah menyiapkan apresiasi berupa trofi, piagam penghargaan, serta uang pembinaan bagi para pemenang yang mampu menyajikan cerita terbaik. Kepala Dispusip Kabupaten Bojonegoro, Erik Firdaus juga menyampaikan, kegiatan ini bukan sekedar kompetisi, melainkan media strategis untuk menumbuhkan rasa cinta anak-anak terhadap budaya asli daerah melalui dunia literasi, sobat. Adapun sejumlah persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh para peserta antara lain, peserta ini merupakan siswa ataupun siswi aktif SD ataupun MI kelas 3 pada tahun ajaran 2025 hingga 2026. Lalu untuk syarat yang kedua adalah setiap sekolah diperkenankan mengirimkan maksimal 2 orang peserta. Dan untuk syarat yang ketiga, materi cerita yang dibawakan wajib mengangkat tema lokal khas Bojonegoro. Dan untuk syarat yang keempat adalah sekolah asal peserta harus memiliki fasilitas perpustakaan atau pojok baca. Dan untuk tahapan kompetisi ini juga diawali secara daring atau online untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi sekolah di seluruh pelosok Bojonegoro sebelum akhirnya memasuki babak final secara tatap muka, sobat. Untuk pendaftaran dan juga pengiriman video penampilan peserta ini juga sudah dibuka mulai tanggal 13 hingga nanti di tanggal 31 Mei 2026. Setelah itu, tim juri akan melakukan seleksi tahap 1 pada tanggal 1 sampai 6 Juni dan akan diumumkan 10 besar finalis pada tanggal 8 Juni 2026. Sedangkan untuk babak final serta penyerahan hadiah akan dilaksanakan pada 18 Juni 2026. Nah, untuk sekolah yang ingin mendaftarkan siswa-siswi terbaiknya, proses registrasi ini juga bisa dilakukan dengan mudah melalui tautan bit.ly _registrasi lomba bertutur 2026 sobat.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Jus bang.
2: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
8: Lagi drakoran. Apa sih?
7: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
8: K-Beauty Box? Ih, mau.
7: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
8: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
9: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
10: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
7: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
9: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
7: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
8: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
7: K-Natural White, glowing is yours.
11: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
12: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
11: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
12: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
11: Loh, kok gitu?
12: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
11: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
12: Secara rutin? Emangnya aman?
11: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
12: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
11: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
12: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
11: Yoga, beli sendiri dong.
12: Yah, sayang.
13: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
14: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Kenos,
1: apa?
0: Kita main cerita berantai yuk.
1: Yuk.
0: Gue jadi jin, lo jadi pemuda yang lagi cari harta karun dan temuin teko ajaib.
1: Boleh, boleh. Siapa takut?
2: Akan kuberikan 3 permintaan.
1: Baik, Jin. Pertama, saya mau minum coklat khas Belgia. Kedua, saya mau traveling gratis. Dan ketiga, saya mau nikmatin pemandangan indah di Belgia.
2: Hahaha, sangat mudah. Kamu hanya perlu beli 2 bag chocodrink di Alfamidi, Alfamart, atau Alfagi.
1: Hah? Julio, ini beneran emang?
0: Beneran, udah buruan ikut kuis My Sweetest Trip untuk trip ke Belgia bareng Chocodrink. Caranya, tinggal beli 2 bag Chocodrink seharga 15 ribuan, kirim surat pembelian ke WhatsApp Chocodrink, dan akan diundi untuk berangkat ke Belgia bareng Chocodrink. Makin banyak beli Chocodrink, makin besar kesempatan untuk ikut My Sweetest Trip langsung ke Belgia bareng Chocodrink. Info lengkap, follow Instagram at chocodrink.id.
1: Mas Jin, saya udah siap nih trip ke Belgia.
0: Udah kelar woy cerita berantainya, gue juga mau kali

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Balik lagi masih di Radio Nebu Cirenggoro 96,6 Bas FM sobat ya, barengan si Bel Lepus di sini untuk edisi siar hari Selasa 19 Mei 2026. Gak kerasa juga udah jam 4 sore ya. Mungkin sobat Bas FM juga ada yang lagi bersih-bersih rumah, menyapu halaman dan lain sebagainya. Pokoknya ya wis met resik-resik wae pokoknya ya. Ditemenin Bella di sini sobat ya di DKM Dangdut Koplo Mania, sambil Bella juga berbagi informasi. Untuk informasi yang selanjutnya ini terkait Kepala SDN Grebekan yang meraih penghargaan Insan Pendidikan Berdampak 2026. Jadi prestasi membanggakan diperoleh di dunia pendidikan Bojonegoro. Rita Yuwana, Kepala SDN Grebekan Kecamatan Kalitidu, meraih penghargaan tingkat nasional pada ajang Insan Pendidikan Berdampak 2026 kategori Inspirator Pendidikan Formal sobat. Jadi inovasi Bu Rita adalah menghadirkan gerakan literasi berbasis cita-cita. Cita-cita siswa, jadi melalui penerbitan buku Membangun Mimpi dari Pelosok Negeri Bunga Rampai Cita-cita Siswa SDN Grebekan Kalitidu Bojonegoro. Nah, prestasi tersebut juga menjadi bukti bahwa sekolah di wilayah pedesaan pun juga mampu melahirkan inovasi pendidikan yang berdampak luas. Nah, berangkat dari kegelisahan terhadap keterbatasan akses dan juga kondisi sosial ekonomi peserta didik yang mayoritas berasal dari keluarga petani, Rita Yuwana juga justru melihat adanya potensi besar yang selama ini belum memperoleh ruang untuk tumbuh dan bersuara sobat. Jadi melalui program tersebut, sebanyak 54 siswa kelas 4, 5, dan 6 diajak menuliskan mimpi, harapan, serta cita-cita mereka dalam bentuk esai sederhana. Dan dari proses itu lahirlah buku setebal 180 halaman yang diterbitkan pada Februari 2026 bekerjasama dengan PT Taman Baca Indonesia Bojonegoro. Jadi pendampingan ini dilakukan melalui kegiatan Sabtu Berseri yang mengenalkan berbagai profesi dan juga membuka wawasan siswa tentang masa depan. Dan dari kegiatan itu lahir beragam cita-cita, mulai dari dokter, guru, polisi, tentara, pilot, atlet, pengusaha, petani sukses, masinis, hingga konten kreator sobat. Jadi selain bisa meningkatkan kemampuan membaca dan juga menulis, program tersebut juga menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. Nah, dalam hal tersebut juga terkait tentang nilai kerja keras, lalu juga disiplin, tanggung jawab, serta semangat pantang menyerah tumbuh melalui proses refleksi yang dilakukan oleh para siswa-siswi saat menuliskan cita-cita mereka.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan

0: teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fitness ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya sobat, balik lagi masih di DKM Dangdut Koplo Mania. Nah di sore kali ini mungkin ada sobat Bass FM yang lagi kehilangan sinyal karena memang tadi juga sempat mendung gitu ya. Nah biar sinyalnya nggak hilang-hilangan kayak kabarnya dari doi, jadi sobat bisa beralih ke Smartfren, karena kalau sekarang Smartfren ini adalah jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal pertama dari Smartfren ini juga gak cuman kuat di kota aja, tapi juga Smartfren ini jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Bojonegoro, pokoknya Bojonegoro ujung mana aja kalau pakai Smartfren pasti juga terjangkau sobat ya sinyalnya. Jadi kalau misalkan mau ngabarin orang rumah, ngabarin pasangan, ngabarin doi gitu ya, biar dia juga gak bingung nyariin kita. Jadi internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, ataupun juga sekedar kirim chat gitu ya, kasih kabar ke orang tersayang. Nah semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Dan buat sobat Bass FM yang pingin koneksinya tetap aman dan juga lancar di mana aja.

tetap providernya juga Smart Friend, gak yang lainnya. Nah, jadi Smart Friend ini adalah jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas Sobat Blast FM seharian dimanapun, mau di Bojonegoro Kota ataupun juga di pelosok manapun, ini tetap bisa terjangkau sinyalnya karena Smart Friend sinyalnya kuat, internet super cepat Sobat. Pokoknya jangan lupa yang namanya Smart Friend ya, pokoknya buruan deh diganti pakai Smart Friend aja biar sinyalnya tuh nggak hilang-hilangan gitu ya, biar orang rumah juga nggak bingung nyariin, biar kita juga bisa kasih kabar ke orang tua, ke istri, ke suami, ke pasangan atau ke siapa aja deh ya, teman, kerabat, sahabat, terus pokoknya semuanya Sobat.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.

0: 1.
1: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama dan satu-satunya, duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Ekonomi nanas dan jeruk nipis. Terbukti jagonya ngikat bau amis dan lemak berlapis.
2: Wangi segarnya nanas.
1: Baca! Nyuci apa aja, satset. Paling jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis.

Iya sobat, masih di DKM Dangdut Koplo Mania. Dan tidak terasa juga ini sudah di menit 47 lepas dari jam 4 sore. Tadi juga sudah banyak sekali komposisi yang berhadirkan. Salah satunya ada lagu terbaru ini dari Linda Adista featuring Ilham sobat ya, Jala Running Tresna. Lalu juga ada Tepung Kanji 2. Terus juga yang barusan tadi barengan Sinta Arsinta featuring Arya Galih, ada Wayangan. Oke deh, kita sambil ke informasi selanjutnya. Nah, ini pemuda Sudu Bojonegoro berhasil mewakili Indonesia ke tingkat internasional sobat. Jadi Abul Fida Ismail, mahasiswa Prodi Manajemen Retail Universitas Bojonegoro, menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Jadi pemuda asal Desa Sudu, Kecamatan Gayam, berhasil menjuarai lomba videografi tingkat nasional yang bertajuk Science in Frame National Digital Reels dan Short Video Competition yang diselenggarakan oleh Indonesia Science Center sobat. Jadi video pendek Abdul ini berjudul The Land That Speaks, yaitu teknologi that understand the soils. Jadi pemuda dari kawasan Migas Banyu Urip Blok Cepu itu akan mewakili Indonesia ke ajang kompetisi videografi internasional di Cina pada bulan Juni besok. Nah, selanjutnya Abul juga menuturkan proses pembuatan video tentang inovasi teknologi pertanian di Kabupaten Bojonegoro ini juga berlangsung singkat. Lokasi syuting berada di Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya atau P4S Joyo Tani Desa Bendo, Kecamatan Kapas. Ia juga memvisualkan kehadiran yang namanya teknologi pertanian sebagai inovasi dan solusi atas ancaman bencana kekeringan yang kerap kali melanda kota Letri sobat. Nah, meskipun berhasil menjadi pemenang di ajang tersebut, Abul juga tak lantas berpuas diri. Jadi setelah ini dirinya juga akan mengikuti kompetisi videografi tingkat internasional di Cina dengan tema yang berbeda. Dan pada tanggal 20 Mei besok, Abul juga akan mengikuti workshop online yang diadakan oleh penyelenggara. Jadi untuk deadline pengumpulan karya untuk lomba internasional ini juga di tanggal 15 Juni 2026. Dan yang pasti dirinya berharap bisa selesai tepat waktu dan juga mendapatkan hasil yang terbaik dan juga membanggakan sobat.

96,6 Bass FM Radio Ne Bojonegoro, yang jauh semakin mendekat sobat ya, dan yang dekat semakin merapat. Kebersamaan kita di program DKM Dangdut Koplo Mania, satu komposisi spesial untuk Anda.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K-Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: K-Natural White, glowing is yours.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Suntung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: silah yo refleks.
1: Tapi kowe seneng to, Mas?
0: Boten. Aku lo neng terminal.
1: Helah.
0: Helah.

Sobat Bas, terima kasih sudah bergabung dan menemani perjalanan program Dangdut Koplomania. Tetap stay tune di 96,6 Bas FM Radio Nih Bojonegoro.

0: Guna Shazahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting... Oh.

Demikian akhir dari program DKM hari ini. Terima kasih atas kebersamaan sobat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bella Puspa undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku bisa punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Nus,
1: apa?
0: Kita main cerita berantai yuk.
1: Yuk.
0: Gue jadi jin, lo jadi pemuda yang lagi cari harta karun dan temuin teko ajaib.
1: Boleh, boleh. Siapa takut?
2: Akan kuberikan 3 permintaan.
1: Baik, Jin. Pertama, saya mau minum coklat khas Belgia. Kedua, saya mau traveling gratis. Dan ketiga, saya mau nikmatin pemandangan indah di Belgia.
2: Hahaha, sangat mudah. Kamu hanya perlu beli 2 bag Choco Drink di Alfa Midi, Alfa Mart, atau Alfa Gear.
1: Hah? Julio, ini beneran emang?
0: Beneran, udah buruan. Ikut kuis My Sweetest Trip untuk trip ke Belgia bareng Choco Drink. Caranya, tinggal beli 2 bag Choco Drink seharga 15 ribuan, kirim surat pembelian ke WhatsApp Choco Drink, dan akan diundi untuk berangkat ke Belgia bareng Choco Drink. Makin banyak beli Choco Drink, makin besar kesempatan untuk ikut My Sweetest Trip langsung ke Belgia bareng Choco Drink. Info lengkap, follow Instagram @chocodrink.id.
1: Mas Jin, saya udah siap nih trip ke Belgia.
0: Udah kelar woy cerita berantainya. Gue juga mau kali trip ke Belgia.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh-teh? Teh siapa?
0: Teh-teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makasih.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inovasi terbaru dari Wingsboot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga?

0: Akuviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Akuviva sekarang.
1: Akuviva, murni sehat alami.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
2: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
3: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian.
2: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
5: Nitasan, biar langsing.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum Ambesir.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat langsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambe yang wasir, minum ambesir.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, ngelencer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Wayahe, rumah saku kok ono sing kurang. Oh, boyo. Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
2: Hayo.
1: Bune, kaget aku.
2: Kebiasaan lamun wae.
1: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
2: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
1: Napa bune?
2: Iki lho, kula stelke Bas FM.
1: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to, bune.
2: Wah, panjenengan ketinggalan, Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
1: Apa kuwi gemah bune?
2: Gending matah Pak Ne.
1: Tenan ta bune?
2: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
1: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
2: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
1: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
2: 96.6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos

kadang sutresno panjenengan tak sesesarengan midhangetaken adicara gemah gending mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

96,6 BSFM Wilujeng Dalu kulaturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan dalu peningkatan setia tuhunya wiji lumantar radio BSFM pingal sangat dalu penika kawula Gayatri ingkang kaji bandaraken panjenengan wonten ing kalau dengan inci penika dinten Selasa katiti Surya 19 sasi Mei warsa 2026 kula nerakan panjenengan ngantos paripurna tabuh 2023.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kula teraken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan dalu punika tansah sedaya tuhu nyawiji lumantar radio Bas FM. Tapi songo langkung selikur menit tuk dalu wonten studio. Semoga mbak beli kalau dengan dalu punika panjenengan badhe ngekono utawi atur pambagi wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 songo saket tuki lumantar WA 08 1 0 1 0 3 0 gangsal 0 6 6. Wilujeng dalu Pak Kamit dalam Bunda Tasmirah hingga untara ladan kentong terujuk sugengnya wiji lumantar radio Bas FM. Selajengipun ugi wilujeng dalu kula aturaken dumateng panjenengan pun Bu Ambar dalam Bapak Ambar ingkang wonten alatan kali pangkal tidu wonten Bu Mandra ingkang wonten alatan Mojoroto kali tidu Pak Nasir ugi mboten kantun menika Kang Dul Ngenden wonten Bu Saryati Waranggono ingkang wonten alatan Gayam Mama Nancy dalam Bapak Radit ingkang wonten alatan Padangan Kang Rustam ingkang wonten alatan Padangan Pak Aji ingkang wonten alatan Ngerau Kang Manggalaji ingkang wonten alatan Cepu mugi-mugi kalau dengan telu punika panjenengan tansah pinaringan kawilujengan ugi tansah setia tuhu nyawiji lumantar radio Bas FM. Ugi wilujeng telu Mbak Yusrintel dalam Bang Marco menika nggih dangu sangat nggih mboten napa menika jaring kegono malih amargi kelawinane telepon on air pun menika trouble dados menika kathah ingkang on air aning mboten saged. Monggo sak menika sampun saged menawi badhe on air panjenengan saged lumantar 03 gangsal 3 88 gangsal

Parokatan Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Assalamualaikum Bahas FM Wilujeng Dalu Kelotoraken dumateng panjenengan. Mboten kraos menika ngancik wonten lampahan angka kalih inggih menika tabuh sedasa wekdal wonten studio Radio Bahas FM. Sepindah

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
2: Nitasan, biar langsing.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

kabang sutreso panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara gemah gending mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

kabang sutresno panjenengan tak sesesarengan midhangetaken adicara gemah gending mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

Kabang Sutresno, panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tantangan seringkali dilihat sebagai hambatan. Padahal, tantangan bisa mengeluarkan versi terbaik diri kita. Menyelesaikan tantangan kecil, seperti bangun 15 menit lebih awal di pagi hari, bisa membawa peningkatan terhadap produktivitas harian kita.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Malam kemana Bos Radio di Bojonegoro. Selamat pagi, pagi semuanya sobat ya. Aduh, cuacanya masih redup, masih mendung, masih dingin ya pagi hari ini. Biar makin semangat, biar makin bergelora. Biar jadi hangat gitu ya. Pagi hari ini kembali merapat bareng Dian Wijaya ya. Tentu saja di IG informasi pagi yang pasti bikin happy di hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya sobat ya. Hingga tuntas jam 9 nanti tetap merapat. Hanya di 96,6 Bass FM Radio nih, Bojonegoro.
1: Oasu ID. Yeah.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Dengan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo

104 Bass FM, Ngelincir di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, kebun belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai sis, apa kabar?
2: Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
2: Mita mana?
4: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian.
2: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.